bersama kami Nasional FM Radio Brunei. Pertemuan kita untuk hari ini Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2026 Masihi. Audio, terima kasih yang mendengarkan kami pada saat ini. Dan kepada audio yang mungkin tengah memandu, kami harapkan audio sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika audio memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan audio untuk pagi hari Isnin ini. Dan selamat kembali ke sekolah bagi anak-anak kita, anak-anak murid kita, adik-adik dan juga juga kepada ibu bapa pada hari ini yang mungkin ada yang baru habis bercuti juga bersama dengan anak-anaknya. Baik, Auda, untuk panduan umat muslimin muslimat di tanah air sekarang dikongsikan pula kepada Auda, panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, di mana waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi ini nanti, waktu duha 6.31 minit pagi, zuhur 12.20 minit tengah hari, asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan Isya 7.47 minit malam. Bagi awal yang berada di daerah Tutong pula, waktu subuh akan berakhir 6.08 minit pagi, duha 6.32 minit pagi, zuhur 12.21 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang dan Isya 7.48 minit malam. Sementara itu, Auda yang berada di daerah Blight pula, waktu subuh akan berakhir 6.10 minit pagi, duha 6.34 minit pagi, zuhur 12.23 minit tengah hari, asar 3.49 minit petang, Maghrib

6.34 minit petang dan Isya 7.50 minit malam. Demikian dikongsikan kepada anda panduan waktu-waktu sembahyang untuk negara Brunei Darussalam untuk hari ini Isnin 21 Zulhijjah 8 Jun 2026. Anda teruskan bersama kami di National FM. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain menerusi segmen Ekspresi Pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: hari baru,
1: jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil.
2: Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Radio Brunei ke udara 24 jam sehari terus bersama menghiburkan dan akan terus memberikan pelbagai maklumat semasa. Bersama ke udara menerusi ruangan Ekspresi Pagi, siaran nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, sudah bersama untuk ruangan Ekspresi Pagi.

Esok pagi di pertemuan untuk hari ini, hari Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Jun 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera audio pendengar. Kita bersama lagi untuk pertemuan hari ini. Sanang Kirin Haji Ismail kembali bersama dengan audio pendengar di pertemuan untuk hari ini. Pastinya audio untuk pertemuan sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti, variasi maklumat semasa akan terus saya sajikan untuk audio pendengar semua walau di mana juga audio berada. Dan insyaAllah untuk pertemuan hari ini akan saya kongsikan nanti panduan waktu atau sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. InsyaAllah akan saya kongsikannya selepas ini. Dan juga kita akan ikuti sebuah rancangan yang pastinya akan memangkin semangat kita lagi lah untuk tugasan kita pada hari ini, ya. Yang mana nanti insyaAllah akan meningkatkan terapi ataupun sebagai terapi ataupun sebagai motivasi bagi kita untuk meneruskan lagi tugasan kita pada hari ini, kan. InsyaAllah akan kita dengarkan nanti terapi nasional terbitan rakan sekalian yang Khojah Rahmawati. Dan juga nanti sekitar 6.45 pagi nanti pula akan saya kongsikan susunan rancangan-rancangan yang dapat Auda ikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini di ruangan ekspresi pagi, untuk ruangan inspirasi, begitu juga serambi petang, variasi senja dan ritma malam. Okey, baik, seterusnya saya kongsikan sekali lagi panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Masuk waktu untuk menerangkan sembahyang fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari. Sementara asar pula 3.46 minit petang, maghrib 6.31 minit petang dan isya 7.47 minit malam. Untuk daerah tutung pula, zuhur hari ini bermula 12.21 tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.32 minit petang dan isya 7.48 minit malam. Dan bagi daerah Belait, zuhur hari ini bermula 12.23 tengah hari, asar 3.49 minit petang, maghrib 6.34 minit petang dan isya 7.50 minit malam. Dan sebagai panduan bersama Auda, masuk waktu untuk menunaikan sembahyang sunat duha hari ini bermula 6.31 minit pagi, daerah tutung ditambah 1 minit, daerah Belait ditambah 3 minit. Selepas ini Auda, terapi nasional akan kita ikuti. Tetap bersama di Nasional FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, kita ni masih lagi dapat dipertemukan dalam terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu saya telah mengongsikan bersama kita mengenai dengan mengenali pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, barulah kita ni akan nampak betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala tu kepada kita ni. Dan apabila kita ni mengetahui akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, masa tu barulah kita ni akan mempunyai keyakinan yang mantap bahawa setiap keputusan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni tu adalah yang terbaik buat diri kita ni. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan kongsikan lagi bersama kita mengenai dengan hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Insya-Allah dengan mengetahui akan hikmah ujian ini, mudah-mudahan ianya akan menjadi ubat kepada hati kita ini untuk mendapatkan ketenangan, dan seterusnya kita ini akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama menghayati hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan. Jadi di antara hikmahnya ialah, satu, supaya kita ni kembali kepada peranan kita ni yang sebenar, iaitu menjadi hamba Allah. Maksudnya dengan ujian itu, kita ni akan dapat fokus semula ataupun memberi tumpuan semula arah tujuan kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah ataupun pemimpin yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab mungkin sebelum ini kita terlalai ataupun terlupa disebabkan terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu kita ini sendiri ataupun bisikan syaitan. Jadi dengan sedikit ujian yang ditimpakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetuk pintu hati kita ini supaya

0: kembali semula ke pangkal jalan, iaitu kembali kepada peranan ketani yang sebenar itu tadi. Kemudian yang kedua ialah supaya dapat menimbulkan rasa ketaatan dalam hati ketani. Perkara ini pun penting untuk ketani mengetahui, sebab dengan ujian ini ia dapat menimbulkan rasa ketaatan ketani kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab dapat ketani perhatikan juga, apabila seseorang itu ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa Taala, masa itulah ibadahnya nampak semakin bertambah. Ia fokus dalam ibadahnya. Ia dapat merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Doanya benar-benar dihadapkannya kepada Allah Subhanahu wa Taala sampai menangis-nangisnya ketani. Bahkan zikirnya sentiasa di mulut-mulut, istighfarnya, tasbihnya, tahlilnya dan sebagainya. Mengapa sampai macam itu? Jawapannya sebab adanya rasa di dalam hatinya akan adanya Allah Subhanahu wa Taala. Ia merasakan akan adanya kekuasaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala untuk menangani ujian yang dihadapinya sehingga menimbulkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk ketani menghidupkan hati ketani. Kemudian yang ketiga ialah supaya dapat mencucikan ataupun membersihkan hati ketani. Perkara ini pun memang jelas dan perlu ketani sedari. Sebenarnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa Taala sedang membersihkan ataupun mencuci kotoran yang ada dalam hati ketani. Maksudnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu wa Taala sedang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah ketani lakukan sebelum ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada satu pun musibah, yakni ujian ataupun cobaan yang menimpa seorang Muslim melainkan dosa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, rupanya segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada ketani itu sebenarnya boleh menjadi asbab segala dosa-dosa ketani dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebab itulah pentingnya untuk ketani berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Taala apabila ditimpakan ujian, dan bukannya merungut ataupun mempersoalkannya. Sebab apa? Sebab ketani adalah hamba dan Allah Subhanahu wa Taala tu adalah pencipta ketani. Maka dia berhak menguji ketani sesuai seperti mana yang dikehendaki olehnya. Ingatlah, orang yang soleh apabila diuji, maka ia akan nampak hikmah, dan dengan hikmah ujian itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi bagi orang yang anti ujian ataupun tidak sukakan dengan ujian, ia tidak akan nampak hikmah itu sebab akal dan hatinya mengikut kehendak hawa nafsunya. Akhirnya akan membebankan dirinya dan menyebabkan hidupnya semakin tertekan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan ketani bersama. Dan doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang bermaksud, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, yakni akhir yang baik, dan janganlah kau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, yakni akhir yang buruk. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Rapi National bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Tips Kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Aplikasi terkini RTBGO semakin berinovasi, bervariati, informatif, dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTBGO Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: RTB Go Inspiration Towards Generation. RTB sentiasa bersama Biskita.

0: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.
1: Baik, sebagai panduan sama, sudah pun 6.45 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Daripada Cikgu Adiusri tadi, lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Bunyinya biasa, tapi melaksanakannya adalah seperkara yang luar biasa. Baik, untuk berikut ini pula, Auda, saya kongsikan seterusnya antara yang dimuatkan untuk ruangan ekspresi pagi hari ini. Selepas siaran berita perdana pukul 7 pagi ini, kita akan saya kongsikan nanti insyaAllah ramalan air pasang surut. Begitu juga akan kita dengarkan ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Manakala selepas siaran berita pukul 8 pagi pula, adanya dunia hari ini dalam sejarah, petikan pelita online info kerjaya. Manakala selepas siaran berita sukan pukul 9 pagi, adanya sebuah wawancara nanti akan dibawakan. Stupid Factor, tukaran mata wang asing. Itu yang akan dimuatkan Auda untuk pertemuan kita hari ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Manakala untuk ruangan inspirasi pula dari pukul 10 ke 1 tengah hari nanti, selepas siaran berita dunia akan kita ikuti dari kampung ke kampung. Berita Asia 11 pagi, Aqua dan Agri, lintasan sejarah Melayu Islam Beraja menyusul ke udara setelahnya, dan berita ringkas 12 tengah hari. Permata Ibunda juga akan kita dengarkan di jam terakhir ya, untuk ruangan inspirasi nanti. Baik, untuk ruangan Serambi Petang pula, 1 ke pukul 5 petang. Satu tengah hari, siaran berita perdana ke udara. Maklumat ramalan keadaan cuaca, 1.30 minit tengah hari dan 1.45 tengah hari pula dari Sidang Pengarang. Selepas siaran berita ASEAN pukul 2 petang, adanya Lensa Global, petikan pelita online info kerjaya. Berita 3 petang ke udara dan menyusul setelahnya Bicara Budi. Tajuk berita dunia pukul 4 petang dan kita akan ikuti nanti info daerah bersama dengan rakan-rakan tugas dari daerah Tutong, Belait dan Temurong untuk hari ini. Untuk ruangan variasi senja 5 ke 8 malam, Stupid Fakta dunia hari ini dalam sejarah akan kita dengarkan sebelum mengikuti berita perdana 5.30 minit petang. Terapi nasional pukul 6 petang dan Auda, kita akan ikuti secara langsung bagi menerangkan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Serbagawan. Setelahnya bacaan surah Yasin ke udara. Untuk ruangan ritma malam pula dari pukul 8 ke 10.30 malam, selepas siaran berita pukul 8 malam nanti, Lensa Global dari kampung ke kampung kembali akan kita ikuti. Manakala selepas berita ringkas dunia pukul 9 malam pula, Aqua dan Agri, Melayu Islam Beraja kembali ke udara. Sebelum

Mendengarkan siaran berita 10 malam. Jadi audio itu antara yang dimuatkan menerusi pertemuan untuk hari ini. Hari Isnin, pertemuan kita 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Jun 2026 Masihi. Terus bersama di frekuensi 92.3 93.8 FM.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran biskita. Dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika biskita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika biskita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri biskita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala biskita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas.

0: Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan. Jika biskita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemedilan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemudulian pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Tahukah biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Menteri-menteri OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari untuk bulan Julai dalam satu langkah yang menurut penganalisis tidak mungkin memberi kesan terhadap harga yang meningkat disebabkan perang di Timur Tengah. Jorge Leon, penganalisis di Rystad Energy berkata, sebelum peningkatan yang dijangka itu, langkah berkenaan adalah tidak berbaloi selagi Selat Hormuz masih ditutup. Tambahnya, pasaran tidak kekurangan kuota penghasilan minyak mentah tetapi ia kekurangan pengeluaran minyak yang benar-benar boleh bergerak. Dalam pengertian itu, peningkatan sebanyak 188 ribu tong sehari lebih merupakan isyarat dasar daripada peningkatan bekalan sebenar. Peningkatan tersebut adalah serupa dengan apa yang diputuskan pada bulan-bulan sebelumnya. Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa Lazaro dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan rundingan di Washington bagi membincangkan perkembangan lanjut hubungan ekonomi Filipina-Amerika Syarikat terutamanya melalui Koridor Ekonomi Luzon, LEC. Menurut agensi berita Filipina LEC adalah projek utama perjanjian tiga pihak oleh Filipina, Amerika Syarikat dan Jepun. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataannya berkata, Rubio menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat untuk membangunkan koridor ekonomi Luzon dan meneroka langkah-langkah dalam menangani cabaran tenaga di rantau ini. Sementara itu, Lazaro mengesahkan mesyuarat yang produktif itu terutamanya menumpukan kepada memperkukuhkan diplomasi ekonomi kedua-dua negara. Thailand bersedia untuk menaikkan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang Thailand dan oleh Malaysia di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Forum ASEAN sekiranya rundingan antara kedua-dua negara itu gagal menyelesaikan isu berkenaan. Jurucakap Kerajaan Thailand berkata Kementerian Perdagangan mengarahkan pejabat hal ehwal komersialnya di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan dengan teliti selepas penggantungan yang berkuat kuasa pada bulan ini. Katanya kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perbincangan dua hala. Langkah itu diambil ketika Thailand melaksanakan langkah untuk mengurangkan kesan penggantungan terhadap petani dan pengeksport udang. Perdana Menteri Thailand dalam pada itu melahirkan kebimbangan mengenai kesan berpotensi terhadap penternakan udang terutamanya di selatan Thailand dan mengarahkan agensi berkaitan untuk mengelakkan penurunan harga udang sambil memastikan pasaran alternatif untuk pengeluar yang terjejas. Untuk mengurangkan kesan tersebut, Kementerian Perdagangan Thailand memperkenalkan beberapa langkah segera yang bertujuan untuk menyerap kira-kira 400 tan pengeluaran udang sebulan iaitu bersamaan dengan purata ekspor udang Thailand ke Malaysia bernilai kira-kira $1.35 juta sebulan. Pihak berkuasa Indonesia menahan dua warga negara Rusia yang disyaki menyeludup dadah ke Bali. Badan Narkotik Nasional Indonesia BNN dalam kenyataan yang menjelaskan wanita berusia 52 tahun dan lelaki berusia 40 tahun itu ditahan selepas cuba menyeludup dadah jenis ganja seberat 8 kg yang disembunyikan di dalam sebuah beg pakaian dari Thailand. Wanita berkenaan tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali dengan kenderaan sewa untuk bertemu lelaki berkenaan di sebuah pelabuhan pada minggu lalu. Menurut BNN, kedua-duanya ditahan pada Jumaat lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada pasangan itu adalah sebahagian daripada sindiket yang lebih besar. Indonesia mempunyai beberapa undang-undang anti-dadah yang paling ketat di dunia termasuk hukuman mati bagi pengedar tetapi telah mengekalkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati selama beberapa tahun. Menteri Luar Turki mengadakan lawatan ke kem pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh dengan lebih 1 juta Rohingya berlindung sejak melarikan diri daripada konflik di Myanmar pada 2017. Hakan Fidan berkata Turki tidak akan mengasingkan pelarian Rohingya dan menekankan Pertubuhan Bantuan Turki serta institusi berkaitan telah memberikan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kemanusiaan sejak konflik berlaku. Beliau juga melawat Hospital Medan Turki dan berpeluang meninjau usaha bantuan kemanusiaan di lokasi dan bertemu dengan pesakit yang sedang menerima rawatan. Fidan menekankan tujuan utama lawatannya bukan sahaja untuk memerhati keadaan di kem tetapi juga untuk menyusun

0: berjuang bersama dengan masyarakat antarabangsa kepada usaha-usaha mencari penyelesaian politik dan strategik yang mampan terhadap krisis itu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran mengenai wabak Ebola yang disahkan meragut 61 nyawa di Afrika Tengah mempunyai permulaan yang besar dan berkata sekatan perjalanan menyeluruh menghalang tindak balas. Wabak itu diisytiharkan pada bulan lalu di Timur Laut Republik Demokratik Kongo tetapi virus itu dipercayai merebak untuk beberapa waktu sebelumnya. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Kongo dan WHO, setakat ini terdapat 344 kes Ebola yang disahkan di Demokratik Republik Kongo termasuk 60 kematian. Manakala Kementerian Kesihatan Uganda melaporkan 15 kes termasuk 1 kematian. Negara-negara NATO mempertimbangkan bantuan ketenteraan baharu untuk Ukraine bernilai 70 bilion euro. Perkara itu dikongsikan oleh beberapa diplomat NATO. Butiran rancangan sokongan dijangka didedahkan pada sidang kemuncak NATO pada bulan Julai. Dicadangkan oleh Jerman, rancangan itu bertujuan untuk meningkatkan ketelusan pembiayaan untuk Ukraine dan mengimbangi nisbah kos di kalangan anggota NATO dengan mekanisme baharu. Satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Kiel, salah satu institusi penyelidikan ekonomi teratas Jerman menyatakan dari Januari hingga April tahun ini, negara-negara Eropah memberikan sokongan ketenteraan sebanyak 2 bilion euro sebulan kepada Kiev, 4 bilion euro lebih rendah daripada tahun lalu. Ia juga melaporkan bahawa dalam tempoh masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menawarkan sebarang bantuan ketenteraan. Latihan ketenteraan peluru hidup tahunan terbesar Jepun diadakan berhampiran Gunung Fuji dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepun. Tahun ini latihan melibatkan kira-kira 3,000 anggota pasukan pertahanan diri Jepun dan menyaksikan kira-kira 70 tan peluru dilancarkan. Latihan turut menyaksikan penggunaan sistem senjata hipersonik yang bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau terpencil. Jepun pada April lalu merombak peraturan ekspor senjatanya, membuka laluan untuk penjualan kapal perang, peluru berpandu dan senjata lain. Hamas mengumumkan permulaan mesyuarat di ibu negara Mesir, Kaherah dengan puak-puak Palestin dan pengantara bagi membincangkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan masa depan jalur Gaza. Jurucakap Hamas memberitahu wartawan yang mesyuarat tersebut bertujuan untuk memuktamadkan apa yang dipersetujui semasa fasa pertama termasuk menghentikan kekejaman Israel, pembukaan sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan. Perbincangan kemudian akan beralih pada mencari pendekatan yang munasabah dan boleh diterima oleh semua pihak mengenai fasa kedua sama ada ia melibatkan kemasukan pasukan antarabangsa atau jawatan kuasa teknokrat Gaza ke dalam enklaf. Polis Jerman mengumumkan penangkapan dua suspek pencuri logam yang menyebabkan letupan gas yang memusnahkan sebuah bangunan pangsa puri di bandar timur Görlitz pada bulan lalu yang mengorbankan 3 orang. Polis di Görlitz berkata kedua-dua suspek didakwa merosakkan paip di bangunan berkenaan dengan itu mencetuskan letupan gas yang menyebabkan keruntuhan maut. 3 orang yang menginap di bangunan berkenaan maut dan tertimbus di bawah runtuhan bangunan selepas letupan berhampiran sempadan Poland. Kedua-dua suspek berumur 27 dan 33 tahun sudah ditahan di penjara berhubung dengan kes lain. Pasukan pencari dan penyelamat menghabiskan 3 hari menggali runtuhan untuk mencari semula mayat 3 orang yang terkorban dalam runtuhan itu. Mangsa adalah seorang lelaki warga negara Jerman Bulgaria berusia 48 tahun dan dua wanita Romania berumur 25 dan 26 tahun. Sebuah pesawat persendirian terhempas di landasan lapangan terbang antarabangsa La Romana yang terletak di timur Republik Dominikan. Sebuah video yang dimuat naik di media sosial menunjukkan asap yang tebal di lapangan terbang manakala lori air menyembur air untuk cuba mengawal kebakaran. Pengarah Lembaga Penerbangan Awam memberitahu AFP butiran kemalangan itu masih belum diketahui. Media tempatan melaporkan pesawat yang terhempas adalah Gulfstream G200, sebuah jet persendirian dengan kapasiti antara 8 hingga 18 penumpang. Kemalangan itu berlaku di sebuah lapangan terbang komersial antarabangsa persendirian yang berkhidmat kepada bandar pelancongan La Romana. Beralih ke sukan. Peringkat akhir bagi kejohanan skim sukan pencak silat 2026 petang kemarin mempertandingkan perlawanan kategori remaja lelaki dan wanita serta kategori dewasa lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan

0: oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap pelestarian lautan. Antarabangsa. Negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 8 pagi.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air.

0: kosong hari-hari.
1: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
0: Pasal itu saja kah?
2: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya inda berlebihan dan obes.
1: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
0: Oh, baru Aiman faham.
2: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
1: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
2: Bapa Aiman, mau bawa jua kah?
1: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
0: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
3: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
0: Lekaslah minum air.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
5: Betul sekali, pengambilan minum air kosong mencukupi 6 ke 8 gelas sehari adalah penting bagi kita untuk mencegah dehidrasi dan memastikan fungsi fisiologi berjalan lancar, mengawal suhu badan dan menyokong kesihatan keseluruhan badan kita. Faedah utama pengambilan air yang betul ini merangkumi mencegah dehidrasi, iaitu membantu mengelakkan kelesuan, masalah ingatan dan perubahan mood, juga melancarkan penghadaman kerana ia boleh membantu memecahkan makanan dan melancarkan proses pembuangan. Begitu juga menggalakkan pengaliran oksigen dan nutrien yang baik ke seluruh sel tubuh dan juga melindungi tisu, organ penting dan bertindak sebagai pelincir kepada sendi. Juga dengan pengambilan air yang mencukupi ini, ianya mampu untuk menstabilkan suhu ketika berpeluh atau berada dalam cuaca panas. Itu pentingnya kenapa pengambilan air itu adalah dimestikan bagi kita. Dan bercakap lagi tentang pengambilan ini, juga yang menjadi kepentingan adalah pengambilan kepentingan sarapan ya di sebelah pagi ini ya, terutama sekali bagi kita yang sibuk dengan bekerja di pejabat ya. Jadi pilihan sarapan yang terbaik, yang pantas, yang boleh disediakan di bawah 5 minit, mudah dimakan ya, serta serat, tinggi serat dan protein untuk mengelakkan rasa mengantuk di meja kerja. Antara yang boleh kita ambil untuk sarapan seperti overnight oat ya. Kenapa ia sesuai? Waktu pagi hanya perlu diambil dari peti sejuk dan dibawa terus ke dalam kereta. Begitu juga selain itu, seperti roti gandum yang penuh, roti gandum penuh bersama telur rebus. Kenapa ia sesuai? Sebab ianya membekalkan karbohidrat kompleks tinggi serat, manakala telur pula memberikan protein premium, dan gabungan ini menghalang kita daripada cepat lapar sebelum waktu tengah hari. Baik, kembali ke Audah bersama Audah pendengar menerusi ruangan Ekspresi Pagi siaran nasional untuk hari ini. Audah, pertemuan kita hari Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Jun 2026 Masihi, di hari yang ke-159 pertemuan kita hari ini, minggu yang ke-23. Dan saya percaya sekarang pendengar mungkin saja ada yang dalam perjalanan ketika ini, pasti mengalami pergerakan kenderaan yang perlahan nih di beberapa tempat. Apa-apapun ya, untuk yang sedang dalam perjalanan ketika ini, okey, diharapkan supaya terus tingkatkan kesabaran Auda. Okey, berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Semoga perjalanan kita pada hari ini lancar, smooth dan baik sahaja, dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting, pandu cermat, jiwa selamat, patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. 7.27 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Selepas ini Audah akan kita bawakan bersama ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Begitu juga nanti akan dikongsikan maklumat ramalan air pasang dan surut. Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Maklumat cuaca. Baik, 7.32 minit pagi. Untuk berikut ini pula, anda kita ingin mengetahui ramalan kadar cuaca untuk hari ini. Jadi bersama dengan rakan pelapor yang bertugas dari Meja Maklumat Cuaca bersama dengan Awang Ali bin Awang Haji Munil bersama di talian. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
1: Alhamdulillah, tuan sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Baik, Tuan Ali terus sampaikan, silakan untuk menyampaikan ya ramalan kadar cuaca pagi ini bersama dengan pendengar. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini adalah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan di waktu pagi dengan hujan berasingan mungkin berlaku sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir jangka

0: Radio Televisyen Brunei.
1: Baik, sebagai penuh zaman 7.38 minit pagi. Untuk berikut ini pula, Auda, disampaikan ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Disampaikan terlebih dahulu ramalan air pasang surut bagi perairan luar untuk hari ini, yang mana pada pukul 1 ke pukul 4 petang ini dicatat tinggi 1.5 meter, manakala rendah pada pukul 12 malam tadi 0.6 meter. Bagi pelabuhan Muara pula dicatat tinggi pada pukul 2 ke pukul 5 petang ini 1.8 meter, dan rendah 12 malam tadi 0.6 meter. Bagi Sungai Brunei pula tinggi pada pukul 4 ke 5 petang ini 2.1 meter, rendah pada pukul 12 malam tadi 0.7 meter. Bagi Sungai Tutung pula, 2 ke pukul 5 petang tinggi 1.2 meter, manakala dicatat rendah 12 ke 1 pagi tadi 0.3 meter. Bagi Sungai Blight pula, tinggi pada pukul 1 ke pukul 4 petang ini 1.4 meter, manakala rendah pada pukul 11 malam ini 0.6 meter. Dan bagi Sungai Temburung pula dicatat tinggi pada pukul 5 ke pukul 7 malam ini 1.6 meter, manakala rendah pada pukul 1 pagi tadi 0.6 meter. Baik, Auda, telah pun saya kongsikan bersama ramalan dan pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan bersama, Auda pendengar, sudah pun 7.40 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Terus bersama dengarkan Nasional FM Radio Brunei.
2: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
3: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

National FM. Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah. وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

0: Gegar Pagi.
1: Emirul, tadi ku konta kan memohon yang kau gitarnya tu.
2: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
1: Inda kena terima permohonan ku.
2: Osto, kenapa?
1: Sebab inda cukup syarat sama banyak dokumen inda ku sertakan.
2: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan

0: Engkau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini, ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
1: Tebanganku kau bercakap batu.
0: Kenapa pulang?
1: Ada lagi?
0: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga, pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
1: Terima kasih, Mirul.
0: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu.
1: Besok tak lagi ku kontel lah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.

akhir generasiku. Terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu. Namun berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Kerana mimpimu adalah mimpi negara, perjuanganmu juga perjuangan negara, dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan komuniti dan budaya. Selain itu, ia juga diharap akan terus menjadi acara tahunan yang memelihara dan mengangkat warisan budaya masyarakat Brunei Kedayan untuk generasi akan datang. Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, pelbagai aktiviti diadakan kemarin, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi, pameran makanan warisan, persembahan pencak silat, sukan ria, perlawanan gasing serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMB, mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78, sesi pentadbiran 2025-2026. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata-Mata Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara diteruskan dengan pelancaran laman web PGGMB 2026, diikuti penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Lakasta Bermain Cuti Sekolah Juani bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi. Lebih 20 buah lukisan ditampilkan semasa Pameran Seni Hari Lautan Sedunia 2026. Anjuran Pusat Membeli Belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland bersempena Hari Lautan Sedunia 2026. Diadakan di Pusat Membeli Belah Mid Valley, pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan. Beralih ke berita antarabangsa. Menteri-menteri OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari untuk bulan Julai dalam satu langkah yang menurut penganalisis tidak mungkin memberi kesan terhadap harga yang meningkat disebabkan perang di Timur Tengah. Jorge Leon, penganalisis di Rystad Energy, berkata, sebelum peningkatan yang dijangkakan itu, langkah berkenaan adalah tidak berbaloi selagi Selat Hormuz masih ditutup. Tambahnya, pasaran tidak kekurangan kuota penghasilan minyak mentah tetapi ia kekurangan pengeluaran minyak yang benar-benar boleh bergerak. Dalam pengertian itu, peningkatan sebanyak 188 ribu tong sehari lebih merupakan isyarat dasar daripada peningkatan bekalan sebenar. Peningkatan tersebut adalah serupa dengan yang diputuskan pada bulan-bulan sebelumnya. Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa